0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Kamis. Selamat pagi buat sahabat suara yang manis-manis. Selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini penampilannya benar-benar klimis. Selamat pagi buat kamu wahai jiwa-jiwa optimis. Ayo di hari Kamis kita jauhkan dari rasa pesimis. Ais. Pada is semua tentang hari Kamis ya. Ya sahabat suara, 21 Mei 2026, seperti biasa kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku akan ngembul hadir menemani kamu melalui frekuensi 95,1 FM ya, di udara, di radio, di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Dan ya seperti biasa sahabat suara, kalau di awal-awal pasti aku selalu mengingatkan kamu untuk selalu hati-hati berkendara di perjalanan ya. Apalagi emang jam-jam segini itu biasanya jam-jam crowded ya. Dimana macam-macam, ada yang nganterin anaknya, ada yang ke kantor, ada yang beli sarapan, ada yang olahraga, ada yang dari pasar, segala macam gitu ya. Jadi woles-woles aja sahabat suara. Jangan lupa juga, kalau yang hari ini kamu puasa Senin Kamis ya, semoga lancar-luncur puasa Senin Kamisnya. Dan semoga kamu dijauhkan dari teman-teman kamu yang suka menggoda ya. Apalagi menggodanya jajan yuk. Atau misalnya tiba-tiba, ngopi yuk. Ah udahlah setengah hari aja, ya kan? Ya semangat buat kamu yang puasa Senin Kamis ya. Yang gak puasa, yang hari ini kayaknya bakal padat banget aktivitasnya ya. Jangan lupa sarapan aja sahabat suara sebagai pondasi awal. Biar kamu gak lemes di hari ini ya. Dan tadi aku mau cerita lagi nih sahabat suara sebelum ke Iswara. Seperti biasa rute yang aku lewati itu adalah rute radial terus ke arah Letkol Iskandar gitu sahabat suara ya. Lewat situ terus Sudirman gitu kan, muter ke Dempo gitu ya. Nah seperti biasa aku pengen berkeluh kesah nih sahabat suara. Ya aku gak tahu nih apakah ada tindakan atau kayak gimana. Jadi tadi pas aku lewat radial, demi apapun coy, kemarin jalanannya itu tuh pas di lampu merah sahabat suara, radial lampu merah PIM ya. Kemarin banyak bekas-bekas tawuran, tadi ada lagi coy. Astagfirullahaladzim. Tapi bedanya kalau kemarin gak banyak, hari ini banyak ya. Jadi tadi pas aku lewat, oh my god, ya biasalah. Ada pecahan-pecahan kaca, pecahan-pecahan batu, dan tadi cukup ya baik lagi mengganggu sih ya. Kasian sama bapak-bapak penyapu jalannya ya. Siapa yang berantakin, ya siapa yang ngotorin, bapak-bapak ibu-ibu ini yang nyapu ya. Terus juga yang bawa kendaraan juga pada ngelambat ya sobat suara, karena ya baik lagi dangerous juga gitu ya. Mohon banget, aku gak tahu nih ya sobat suara ya, bapak-bapak kepolisian di daerah sana, di babas bingkas lah yang beginian ya. Benar-benar bosen aku, pasti sobat suara juga bosen ya setiap pagi mendengarkan keluh kesah aku soal orang-orang tawuran di daerah radial itu ya. Perasaan gak sudah-sudah, ada aja tiap hari gitu loh sobat suara ya. Kesel banget sumpah, demi apapun tangkeplah ya kepalang ya. Gimana nih, masa harus tiap hari aku omongin terus di on air siaran ini ya. Aku tuh pengennya ngerekam video sebenarnya sobat suara di Instagram aku. Cuma aku tuh orangnya kayak kalau berkendara gitu loh, gak mau sambil ngapa-ngapain gitu sobat suara ya. Ya tolonglah bapak-bapak yang terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti laporan aku share on air ini ya. Karena gimana pun juga balik lagi meresahkan, kasihan warga sekitar situ. Belum lagi takutnya ada pengendara, ya kan. Terus efeknya apa? Ya ini, kotor ujung-ujungnya bapak-bapak ibu-ibu penyapu jalan yang harus membersihkan. Yang kita-kita juga yang punya kendaraan juga pada ngelambat juga gitu ya. Ya tolonglah ditindak ini. Ini memang kebangetan sih. Lagian nggak ada kerjaan apa. Ya kalau nggak, maksudnya gini ya, itu kan setahu aku ya sobat suara, itu tuh jam-jam sebelum subuh lah ya. Ya kalau gak sholat subuh ya gak usah tawuran lah gitu ya. Tidur aja mending sumpah, daripada kayak gak ada kerjaan lain gitu loh ya. Sumpah nanti luka segala macam, nyusahin orang tua, bikin orang tua sedih. Heran juga kadang-kadang ya. Kayak gak ada yang apa ya, maksudnya kayak kenapa sih gitu loh ya. Gak ada urusan banget tawuran. Giliran rame-rame berani bawa senjata. Coba kalau gak tangan kosong, meningis. Giliran ditangkap kayak ayam sakit. Ampun-ampun segala macem gitu ya. Ya tolonglah untuk yang terkait ya, untuk segera menindaklanjuti laporan aku secara on air yang cukup sering aku bilangin di on air ini ya. Oke, yaudah deh kalau gitu Sobat Suara, udah 5 menit aku ngomong. Awal-awal siaran biasalah ya, pasti kalau di awal siaran sama di cut-cut lain juga atau di jam-jam lain juga pasti aku ngomongnya banyak gitu ya. Aku akan buka dengan 3 lagu, tapi lagunya pada melo-melo sih, gak apa lah Sobat Suara ya. Ya gak apa lah, yang penting apa bisa nyanyi di jalanan ya, sambil kamu juga berkendara juga Sobat Suara. Ini dia 3 lagu yang udah aku siap.

0: Fatih, sahabat suara dengan Cinta Putih, langsung secara full aku puterin. Sebagai pembuka siaran, sekali lagi aku akan ngebul di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Ada Tangga Terbaik Untukmu, Naif Benci Untuk Mencintaimu, dan juga Chris Fatih dengan Cinta Putih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Halo. Halo.

0: Halo Nak.
1: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai, udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Tangga, Terbaik Untukmu, Naif, Benci Untuk Mencintaimu. Dan barusan kamu dengerin ada Chris Patih dengan Cinta Putih. Anyway, sahabat suara, walaupun kita semakin kesini semakin beranjak dewasa, entah dari segi umur, entah dari segi pemikiran, ya, yang gak nyangka kita sudah melewati masa-masa kecil kita. Tetapi gak dipungkiri, terkadang walaupun kita udah tuwir, ya, udah gak anak muda lagi, ya, tapi kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang membangkitkan jiwa bocil kita, itu biasanya akan on fire lagi nih, sahabat suara, ya. Kayak, wah, aku pengen rasanya teringat dengan masa kecil gitu, sahabat suara, ya gak sih? Nah, jadi ini ceritanya kemarin, sahabat suara, ketika aku syuting di Pal TV, ya. Jadi kebetulan bintang tamunya itu adalah ada klub Tamiya gitu loh, ya. Jadi akhirnya mereka bawalah beberapa Tamiyanya gitu, sahabat suara. Ayo, coba kamu yang lagi dengerin, apakah kamu salah satu orang yang pernah mainin Tamiya, ya? Sebenarnya kalau Tamiya itu kan merek ininya, ya, merek apa sih namanya, merek mainannya. Tapi kan kalau apa jenisnya kan mini 4WD, ya, sahabat suara, ya. Ayo, siapa yang dulu suka nonton kartunnya Let's and Go atau mainin game PS1-nya, ya? Jadi gak dipungkiri sih, ya, apalagi kalau buat generasi-generasi jadul, ya, 90-an, milenial, ya, atau bisa jadi 80-an juga, Tamiya itu adalah salah satu mainan yang, waduh, benar-benar diidam-idamkan di waktu itu, ya, sahabat suara. Jadi ya, ketika ada kartun Let's and Go itu benar-benar, waduh, terpantik lah untuk apa, ya, beli main Tamiyanya ini loh, gitu loh, sahabat suara, ya. Jadi pas aku ngeliatin punya siapa, punya ketuanya Kak Ferdi sama Syak Geru, sama siapa, Kak Gerut namanya, ya. Apa, aku lupa lagi namanya apa, Suji Tamiya Club atau apa gitu, ya. Jadi kayak, aduh, ngingetin masa kecil nih, sahabat suara, ya. Ayo, siapa yang dulu sering banget dibeliin sama orang tuanya Tamiya zaman dulu? Ya, apa nih Tamiya pertama kamu, sahabat suara, ya, astaga. Terus aku cerita lah gitu kan. Jadi Tamiya pertama kali yang aku beli, sahabat suara, itu adalah kelas, ketika aku kelas 1 SMP, ingat banget aku. 1 SMP itu berarti 2005, ya. Ya, 2002, bener, 2002, ya. 2002. Jadi saat kelas 1 SMP, waktu itu pun aku bisa beli Tamiya, tau gak gara-gara apa, sahabat suara? Gara-gara sunat, ya. Jadi kan sunat, kan abis itu dapat duit banyak, ya, dari syukuran, ya gak sih? Nah, waktu itu ingat banget, akhirnya sama mama aku duitnya dipakai, salah satunya adalah belanja, dan kita waktu itu belanja di Hero. Ayo, siapa yang tahu Hero? Ya, kayaknya kalau generasi sekarang nggak tahu Hero, ya. Jadi Hero itu adanya di Ilir Buat Perma, ya, sahabat suara, ya. Jadi ingat banget waktu itu kita jalan kaki kan deket juga dari rumah gitu kan, terus ke Hero, dan akhirnya waktu itu belilah Tamiya, sahabat suara. Aku ingat banget waktu itu beli Tamiyanya pertama kali itu Sonic Saber, ya. Tapi mereknya merek All Day di waktu itu. Dan harganya berapa, ya, waktu itu, ya? Kayaknya 50 ribu berapa gitu, ya. Itu kan cukup mahal, ya, mohon maaf, ya, di waktu itu, sahabat suara. Jadi waktu itu pas punya, ingat banget tuh, sombongnya minta ampun. Karena di kawasan rumahku gak ada yang punya kecuali aku gitu loh, ya. Terus tiba-tiba kepikiran loh, apa aku sunat lagi, ya, biar dapat duit lagi. Abis dong nanti kalau misalnya sunat lagi, ya. Nah, jadi itu pertama kali Tamiya aku, sahabat suara. Terus jujur kayak aduh, teringat lagi lah masa-masa kecil. Dan jadi teringat juga dulu aku ada Tamiya apa lagi, ya, 3 Dagger X segala macam gitu kan. Nah, terus aku tanya kan, di mana sih kalau belinya? Ternyata ada di beberapa, di tokonya ada, di daerah Sukabangun ada. Terus di Gramedia World di KM itu, sahabat suara, di atas lantai 2 itu ada juga, katanya gitu kan. Terus aku tanya, harganya berapa, Kak, sekarang? Yang, karena kan mereknya yang sekarang kan merek Tamiya, ya, beneran, ya. Kodo kan ada banyak jenisnya gitu. Harganya sekitar range-nya 150.000 sampai 200.000. Iya sih, aku bilang wajar lah untuk era sekarang emang segitu, ya. Nah, jujur nih, sahabat suara, kadang-kadang kita tuh pengen gak sih beli mainan-mainan mainan-mainan zaman kecil dulu, ya, guys. Apalagi cowok, ya. Aku sih mikir kayak gini, ya. Kalau cowok itu ada ada si, apa ya, ada sisi tersendirinya ketika melihat seperti itu. Kayak ada sisi ya hobi lah gitu Sobat Suara ya. Terus aku bilang kayak aduh jadi pengen beli ke aku gitu kan. Cuma memang nah ini nih yang jadi POV berbedanya adalah Sobat Suara. Kalau dulu kan kita beli mainan tuh kayak gak ada pikiran lain ya. Tapi kalau sekarang skala prioritas sih ya. Jadi kalau sekarang kalau kita mau beli sesuatu, itu tuh kayak mikirin yang lain juga gitu loh. Jadi misalnya beli Tamiya 200 ribu nih misal ya. Tiba-tiba kita keinget kan, ya ampun mending aku beli beras gak sih ya. Atau misalnya, ya ampun daripada aku beli Tamiya 150 ribu, mending aku beli kebutuhan dapur gak sih ya. Skala prioritas. Tapi memang aku setuju ya, ketika kita udah dewasa, udah menghasilkan uang juga, kita tuh ada apa ya, kayak ada pos-posnya sendiri untuk hobi ya gak sih. Yang cowok-cowok nih terutama pasti ada lah, untuk diri sendiri, untuk keluarga ada gitu kan. Tapi ada juga udah terisi untuk sisi hobinya gitu ya. Karena menurut aku sih cowok tuh harus ada hobi ya Sobat Suara. Menurut aku ya gak bisa tuh kalau cuma lempeng aja, gak bisa tuh Sobat Suara ya. Gitu, makanya kalau kamu lihat cowok rata-rata ada hobi lain, misalnya kayak olahraga atau otomotif ya kan, atau mungkin komik misalnya atau apa. Nah itu harus ada sisi yang lainnya juga sih ya Sobat Suara. Kayak gitu. Aduh pokoknya tiba-tiba kemarin jiwa bocil aku bergejolak pas ngeliat Tamiya. Sumpah, jadi teringat aja, flashback aja zaman-zaman dulu di Swan ya. Terus dinamo lilitan lah segala macem lah, astaga astaga astaga ya. Ya jujur gitulah sih Sobat Suara aku. Gak usah ngomongin Tamiya, kadang-kadang lihat robot-robotan aja kayak, apalagi kalau udah Kamen Rider ya, Power Ranger, waduh dah jiwa aku langsung kayak waduh pengen beli nih rasanya. Cuma tadi balik lagi nih, kalau misalnya kayak beli, ya ampun misalnya beli mainan misalnya 200 ribu, 100 ribu kan, ya ampun lumayan nih kalau daripada beli mainan mending dipakai makan gak sih, lumayan dapat 10 hari nasi 10 ribu. Makanya skala prioritas.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita tahulah ya, kalau minggu depan kita akan masuk ke Idul Adha ya, dan memang bisa dibilang bulan ini juga adalah bulan atau musim-musim haji juga nih, sahabat suara. Nah, siapa tahu kamu yang mendengarkan ini, kamu kayaknya lagi deg-degan banget ya, karena kenapa? Karena ya kangen iya, khawatir juga iya, terutama kalau di rumah kamu ya ada orang terdekat yang ibadah haji nih, sahabat suara ya. Bisa orang tua, bisa pasangan, adik ya. Jadi kayaknya apa ya, ya jadinya bercampur aduk rasanya yang dirasakan ya, jadi satu gitu ya. Tapi tenang, kamu yang ditinggal orang terdekat di rumah berangkat haji, kamu ini ada Romex Haji yang dimana kamu bisa tetap terhubung dengan orang terdekat ya, walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Jadi dengan total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia, dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Dambar Restoran Mekah. Biar apa? Biar di tengah ibadah orang terdekat kita ini tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia, karena kadang suka kangen Indonesia gitu ya ketika lagi ibadah haji ya. Nah, cukup dengan Rp880.000 paket Romex Haji dari Telkomsel, siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kamu kirimkan loh dari Indonesia. Caranya mudah, lewat aplikasi Telkomsel atau bisa juga dari online terdekat. Informasi lebih lengkap bisa kamu cek ke tsel.id/haji2026 atau boleh juga hubungi di bintang 266 pagar atau bisa datang ke posko haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku. Akan ngambil siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, tahulah ya kalau akhir-akhir ini ya modus kriminalitas atau cara orang untuk melakukan aksi kriminal itu sudah semakin kreatif ya. Iya enggak sih? Makin kesini itu enggak tahulah ya, ada aja ide-ide orang untuk melakukan aksi kriminalitas ya, mulai dari objek yang mulai dari plannya ya, motifnya sampai dengan objeknya ya yang menjadi tindak kriminal gitu sobat suara ya. Pencurian kita tahu ya, kalau dulu curang motor, mobil, sekarang udah menyasar ke sepeda, kadang-kadang besi ya, kadang-kadang kabel, kadang-kadang photocard ya, segala macem gitu ya. Dan motif pun juga sama nih sobat suara. Nah, jadi ini ceritanya lagi rame nih di media sosial nih sobat suara, salah satu motif atau modus kriminal yang dilakukan sama orang-orang yang mau melakukan aksi kriminal nih sobat suara ya. Itu maksudnya kayak gimana? Jadi salah satunya adalah mereka melakukan motif kriminalnya atau aksi kriminal dengan cara apa? Pocong. Nah loh. Ini kayak gimana nih ya sobat suara ya. Jadi ini lagi rame banget ya sobat suara. Tapi nggak di sini, tapi ramenya itu adalah di Tangerang nih ya. Jadi aku dapetin sumbernya dari detik.com. Jadi ada video-video yang aku lihat di media sosial yang intinya menunjukkan ada pocong jadi-jadian ya, ada yang gedor pintu, ada yang sampai ditangkap warga segala macam lah gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini sumbernya dari detik.com. Ada Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Mirullah merespon yang tadi lagi viral-viralnya isu teror pocong di wilayahnya gitu ya, yang berada di media sosial sebagai modus kejahatan ya. Tapi tetap ya diimbau masyarakat di sana untuk tetap waspada dan memastikan patroli akan ditingkatkan gitu ya. Jadi dalam unggahan yang di media sosial disebutkan adanya isu teror pocong di Tangerang khususnya di Kecamatan Rajek ya. Dan aksi ini diduga menjadi modus perampokan rumah warga. Jadi di narasi yang beredar di media sosial, sosok yang menyerupai pocong ini ya diduga bukan kejadian mistis. Ada tuh di video-video CCTV segala macam terlihat tuh sobat suara ya. Tapi melainkan tadi modus tindak kriminal. Jadi pelaku disebut sengaja menyamar untuk menakuti penghuni rumah. Biar apa? Biar panik dan membuka pintu gitu ya. Ya biar kaget lah gitu sobat suara. Disebutkan setelah pintu dibuka, pelaku itu bakal melancarkan aksi kriminal, mulai dari perampokan dan lain-lain. Kayak gitu, makanya akhirnya kepolisian di sana juga berharap masyarakat tetap tenang dan juga waspada juga gitu sobat suara. Karena tadi balik lagi, memang ini kan belum tervalidasi ya kebenarannya sobat suara, apakah iya atau gimana gitu loh ya. Karena setelah ini lagi rame, itu akan dilakukan dicek-dicek lagi nih sobat suara kayak gitu ya. Dan memang aksi menyerupai teror ini diduga sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Kayak gitu ya, tadi ujung-ujungnya dimanfaatkan sama pelaku kriminal untuk menjalankan aksinya ketika lingkungan dalam kondisi tidak kondusif gitu sobat suara ya. Gitu, makanya di sana juga diaktifkan kembali keamanannya. Kemudian juga masyarakat juga diminta untuk poskamling juga, kayak gitu. Pokoknya lagi akan melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut ya. Kira-kira apa dia urusan ini ya. Sumpah aku lihat videonya itu ya sobat suara macam-macam loh. Ada yang warga nangkep pocong-pocongnya ya, ada pocong yang dikejar hewan ya, maksudnya di daerah situ ya. Tapi baik lagi kepolisian di sana akan melakukan pendalaman lagi ya, apakah benar atau seperti apa kayak gitu. Tapi memang ya kalau aku lihat-lihat ya, baik lagi tadi sobat suara, kita tahu era sekarang orang itu melakukan aksi kriminal itu banyak cara. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu cara.

0: sebagainya untuk mereka melakukan aksi kriminal. Ya tadi ya, ketika ngetok, ngagetin, pingsan, bisa ngerampok, bisa maling gitu kan. Atau mungkin malah sebaliknya, ketika ada rasa ketakutan mereka jadi takut, misal mau keluar, misalnya di luar ada barang-barang berharga juga segala macam gitu Sobat Suara ya. Ada-ada aja nih ya. Ini mohon maaf nih ya, kalau misalnya memang benar nih ya, ini pocong pocong jadi-jadian, motifnya untuk kejahatan. Nih mohon maaf nih, pocong yang asli kayaknya kesel pasti ya. Iya gak sih? Maksudnya kayak apa dia urusan ya? Kan gue ganggunya, kan aku ganggunya manusia ya, gak mau ngambil hartanya ya. Itu kata pocong asli kali ya. Pasti dia bete banget sih ya, karena dia dipakai untuk modus kejahatan gitu kan. Pasti kesel banget tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang memang apa ya, sepertinya ada plan mau belanja, kebetulan ada yang habis nih di rumah ya kan, atau bisa jadi di kantor juga ada kebutuhan yang harus dibeli, ya udah belanjanya di Alfamidia aja sahabat suara. Dan siapa tahu kamu yang mendengarkan ini, bisa jadi kamu udah menjadi member Alfamidi. Wah, itu keren banget sahabat suara, pasti gak ada ruginya ya. Karena kenapa, ini dia nih, jadi di Alfamidi lagi ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah sekali. Kamu cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, nanti akan mendapatkan 1 buah A-Coin, dan kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang dan jangan sampai ketinggalan kesempatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara Indonesia.

0: Isra Palembang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kamu yang sepertinya bisa jadi salah satu keluhan yang sedang kamu rasakan adalah sakit punggung, ya gak, badan sakit-sakitan, pusing, padahal kamu ngerasa fan-fan aja, olahraga jalan, kemudian pola tidur bagus, makan juga oke gitu ya, udah cek kesehatan aman-aman saja, tapi apa yang terjadi ya? Nah, bukan karena soal jompo sahabat Suara, tapi bisa jadi kamu mengalami hal yang satu ini ya. Apa sih? Jadi ternyata sahabat Suara, aku baca di kompas.com, studi yang diterbitkan dalam Health Cycle di tahun 2024 mengungkapkan ternyata kesepian yang kronis bisa memicu punggung dan juga pusing nih sahabat Suara. Nah, jadi buat kamu yang berkeluh kesah sakit punggung, pusing, bisa jadi karena kamu kesepian gitu. Ya, karena menurut aku kesepian itu beda sama kesendirian ya sahabat Suara. Maksudnya kayak gini, kayak ada orang-orang yang dikala sendiri dia happy-happy aja. Ada yang malah ketika di keramaian lagi sama teman-teman dia kesepian. Nah itu sahabat Suara ya. Jadi ketika aku baca ini, studi ini tulis dalam penelitian berjudul Loneliness Dynamics and Physical Health Symptomology Among Midlife Adults in Daily Life. Ternyata dalam studi ini menyebutkan orang yang mengalami kesepian cenderung merasakan kenikmatan harian yang rendah dan tingkat nyeri harian yang tinggi. Tuh, bayangin ya, sekali lagi ya. Cenderung orang yang kesepian cenderung merasakan kenikmatan harian yang rendah dan tingkat nyeri harian yang tinggi. Ya astagfirullah ya. Kayak gitu. Dan juga selain penelitian ini, ada psikolog juga dari bunda.id dan Tiwulan Manunggal juga menyampaikan kalau kesepian itu ada korelasi ada hubungan dengan munculnya gejala fisik kayak sakit punggung dan juga pusing tadi gitu sahabat Suara. Jadi benar-benar kesepian tidak hanya mempengaruhi mental tapi juga dampak nyata di kesehatan fisik kayak gitu ya. Dan memang dijelaskan juga terdapat banyak faktor yang menyebabkan kesepian itu bisa menimbulkan dampak buruk ke fisik seseorang gitu ya sahabat Suara. Jadi memang banyak sih ya. Di sini ada beberapa disebutkan, mulai dari kalau kita kesepian yang panjang bisa meningkatkan kadar hormon stres, terutama kortisol dalam tubuh, kemudian meningkatkan peradangan juga atau inflamasi kronis dalam tubuh kita. Kemudian juga dampak dari kesepian juga nggak oke, dalam artian ketegangan otot karena kecemasan yang terjadi, depresi juga, itu yang menyebabkan pusing, yang sakit punggung. Belum lagi juga kalau terlalu kesepian mendalam juga membuat perhatian kita mungkin akan lebih fokus ke diri sendiri, dalam artian jadinya juga bisa membuat seseorang menjadi lebih peka terhadap gejala fisik yang biasanya diabaikan, yang ujung-ujungnya terlalu over. Kemudian yang paling penting, gangguan tidur juga nih sahabat Suara ya. Kalau misalnya kita terlalu kesepian ya tadi, mungkin menurut aku adalah karena kita mencari kesibukan gitu ya, kayak gitu sahabat Suara. Jadi benar-benar kesepian ini sekali lagi sangat-sangat berdampak buruk banget buat kesehatan seseorang, baik itu secara fisik atau juga non-fisik nih sahabat Suara ya, kayak gitu. Dan bahkan kalau kamu cari di Google, sebenarnya sahabat Suara, kesepian itu juga bahkan bisa membunuh loh sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Mungkin aku susah menjelaskannya secara signifikan ya, tapi sahabat Suara pasti ngelah ya, kamu bisa cari aja nih ya, kayak gitu. Jadi menurut aku nih, kalau kamu misalnya ada teman kamu yang tiba-tiba ngajak nongkrong ya, ya berarti bisa jadi dia kesepian. Gak apa-apa, diturutin aja gitu sahabat Suara, nongkrong. Nah, kalau kamu berasa malah yang merasakan kesepian, coba deh cari activity, cari teman atau apa gitu. Atau seenggak-enggaknya keluar deh sahabat Suara ya. Jangan terkungkung, apa ya kalau bahasanya ya. Jangan terpatri dalam sebuah sangkar gitu ya sahabat Suara. Coba deh sedikit untuk melakukan apa kayak gitu. Ya memang akan harus ada modal ya menurut aku ya. Contoh, kalau memang kamu ada modal, keluar kayak coba liburan. Kalau cuma pas-pasan buat nongkrong aja, nongkrong gitu sahabat Suara ya. Kenapa? Daripada kamu berdiam diri ya, di kamar doang itu tambah gak enak lagi, tambah berasa sakitnya sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ayo kita lawan rasa kesepian ini sahabat suara. Dan sekali lagi, kesepian bukan berarti kamu harus ada pacar, gebetan, tapi ada teman-teman juga di sekitar kita, dan ada orang-orang juga bisa kita ajak ngobrol kayak gitu ya. Ya sekali lagi, dampaknya benar-benar luar binasa nih si kesepian ini ya. Hantemannya benar-benar di luar nalar ya. Jadi semoga kita lebih peka aja gitu sobat suara. Makanya aku kalau misalnya diajak nongkrong, Bul misalnya ngopi yuk misalnya, atau Dian tuh suka, Bang, kemana Bang Arina? Itu pasti ada tanda-tanda tuh ya, mau cerita-cerita. Gak apa, aku turutin aja gitu sobat suara ya. Asalkan dibayarin. Kalau gak dibayarin, ogah kamu. Gak bercanda-bercanda. Gak apa, jadi kalau misalnya teman kamu ngajak nongkrong, ajaklah sobat suara ya, kayak gitu. Toh juga gak mengurangi rezeki kita juga kok, yakin aja sobat suara ya, kayak gitu. Karena berbagi ya akan menghilangkan rasa sakitnya tadi, kayak gitu sobat suara ya. Jadi sekali lagi yuk, sama-sama kita lawan kesepian. Daripada kesepian, mending cari temen kek, atau cari ikut aktiviti apa gitu kan, seru-seruan, sibuk. Wah itu pasti mood kamu, mood yang bagus tuh bakal baik lagi. Ujung-ujungnya apa? Mood kita bagus, happy, kita juga seger, jalani hari-hari juga kayak ada gairah gitu kan. Dan ujung-ujungnya badan kita tuh enak lagi gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini aku kasih tau kamu ya, buat kamu yang sudah jadi member Alfamidi, alhamdulillah, bersyukurlah nih sahabat suara. Karena kenapa? Karena pas banget kalau kamu belanja di Alfamidi, sekarang lagi ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu member Alfamidi, punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah banget ya. Tinggal belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, kamu akan mendapatkan 1 buah A-Coin dan kumpulkan minimal 6 A-Coin buat dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang dan jangan sampai terlewatkan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sobat suara masih dengerin aku Okra Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sobat suara, aku pengen cerita semalam ada kejadian lucu nih sobat suara. Jadi ceritanya abis dari syuting aku ke salah satu mall ya, karena kebetulan ada teman mau ajak ngopi ya, plus juga mau ditemenin lah intinya gitu sobat suara. Ya udah, akhirnya kita ngopi di situ, obrolan cukup panjang, lama, bahkan udah ngeplan mau makan apa, tuh gitu kan segala macam. Nah, tiba-tiba nih sobat suara, cek, mati lampu nih mall. Mati lampu nih mall sobat suara ya. Dan kita sempat kaget gitu. Dan aku sepanjang hidup ya mengalami momen mall mati lampu tuh beberapa kali sih memang, tapi gak lama gitu sobat suara. Nah kebetulan kemarin itu jam berapa ya, sekitar jam berapa ya, jam 7 apa jam berapa gitu ya, aku lupa sih, sudah maghrib gitu ya, pokoknya lewat maghrib lah sobat suara ya. Jadi akhirnya mati lampu dan cukup lama hidupnya, jujur aja sobat suara ya. Ada sih momen dimana hidup terus mati lagi gitu, terus hidup mati lagi, hidup mati lagi, terus ada yang hidup, ada beberapa yang masih mati juga gitu. Cukup lama sih memang, gak dipungkiri ya sobat suara, maintenance-nya gitu ya. Cuma aku sih sebenarnya it's okay ya, karena mood aku juga satu, yang namanya teknis ya sobat suara, kadang-kadang teknis ini kan kita walaupun sudah ada plan A, plan B, plan C, cuma kadang-kadang teknis ya ada aja dadakan yang bikin sulit gitu ya. Belum lagi juga mana kan lagi maintenance juga gitu, lagi ada pembangunan juga, jadi bisa dimaklumi sih kalau aku sebenarnya sobat suara ya. Cuma satu memang kalau aku sih lebih kepanas ya memang ya, karena memang ya pengap jadinya gitu kan sobat suara ya. Dan memang ya apa sih namanya, karena di saat itu aku ngopi dan rame, jadi lucu aja. Nah temen aku ini ya, kocaknya adalah dia ngerekam sampai lampunya hidup gitu loh. Jadi kayak dia tuh pengen rekam detik-detik lampunya hidup gitu loh sobat suara. Tapi karena lama ya, dia jadi bete gitu. Ah, lamunian full katanya gitu. Ya iyalah, ngapain juga ditungguin, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak kita di dalam coffee shop itu pada kelakar-kelakar aja, lucu-lucuan aja, cuma bilang, "Eh, ini ya ulang tahun ya, pakai acara matiin lampu semol," katanya gitu. Ya pada ngejokes aja. Tapi baik lagi intinya sih aku masalah ya, dalam artian baik lagi karena aku juga gak dikejar-kejar. Terus juga emang karena baik lagi namanya teknis, namanya juga lagi ada pembangunan juga, jadi wajar sih ya gitu sobat suara. Nah lucunya lagi adalah ketika kita makan segala macam, mungkin 1 jam lah ya, kayak total ya, total dengan kembali normalnya gitu sobat suara. Jadi si temen aku ini agak-agak parnoan lucunya. Jadi kita makan lah ceritanya ya, terus ada bunyi di deket kita posisi makan itu. Terus dia bilang, "Bul, itu suara apa bul?" Terus aku cuma bilang kayak, "Oh itu paling mesin," aku bilang gitu kan. Terus dia deg-degan. Nah kebetulan si mbaknya nganter makanan, terus aku bilang, "Tanya aja sama mbak ini," aku bilang gitu. Terus dia bilang sama mbaknya, "Oh itu blower kak." Terus aku bilang, "Tau gak blower?" aku bilang gitu. "Ini kan dapurnya," aku bilang. "Nah dia ada blowernya, buat inilah, buat sirkulasi udara dapur lah," aku bilang kayak gitu. Dia parnoan sobat suara. Astaga, astaga ya. Nah, ya apa namanya, terus aku cuma mikir kayak gini ya, gimana yang di bioskop ya, tapi gak tahu ya, apakah yang di dalam bioskop juga metong juga. Tapi bete sih memang, karena tadi dia hidup nyala gitu loh sobat suara. Kayak kesel aja gak sih, tiba-tiba nyala, mati lagi, nyala, mati lagi gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih menariknya gini sobat suara. Semalam juga selain memang harus melewati mati lampu ya, walaupun alhamdulillah udah lancar luncur, udah hidup lagi kemarin malam. Jadi pas aku balik kan, aku sih nemenin temen aku tuh bawain belanjaan dia gitu ya. Dia beli susu mineral kalengan 20 kaleng, mohon maaf nih, ngajak ribut emang ya, mana kantong yang dari aku lagi. Jadi aku bawain lah ke bawah. Nah kan aku langsung mau balik ya sobat suara. Alhasil aku gak masuk mall lagi gitu kan. Jadi muter jauh lah lewat, bukan muter jauh sih, muter parkiran lah gitu ya. Dan tahu apa yang terjadi, ternyata jauh juga coy. Mohon maaf, aku muternya gitu ya, astagfirullahaladzim. Dan tahu sobat suara, malam-malam aku olahraga itu jam 9 malam lewat, astagfirullahaladzim. Dan tahu ya, badan aku keringetan basah, bener-bener kayak abis olahraga beneran gitu loh. Pas sudah nyampe di motor aku ya, bener-bener keringetan. Untung aku bawa sapu tangan segala macem, ngos-ngosan. Dan pas balik ya, aku langsung BAB ya. Dan tahu apa yang terjadi, kaki aku pegel. Sumpah kaki aku kenceng banget sobat-sobat. Sampai sekarang nih, betis aku kenceng banget. Sumpah kalau jalanin berdua sih aku gak masalah ya. Ini sendiri coy, astagfirullahaladzim. Kaki aku tuh kayak sampai sekarang ini loh, kencengnya minta ampun gitu loh sobat suara. Astaga, astaga, astaga. Ya itulah ya, terkadang yang pengennya kita di mall lancar luncur, ternyata ada aja yang harus dilewati sobat suara ya. Dulu sih aku pernah jalan ke parkiran itu jalan kaki, ya maksudnya muter, tapi sama pacar waktu itu, beda rasanya gitu loh. Ya kan, ada pegangan tangannya, ngobrol, ketawa ketiwi lah ini. Pada sendirian lah. Keringetan, astaga, astaga, astaga. Berasa kayak lagi adventure, sumpah. Ya berasa kayak lagi hiking gunung tuh. Olahraga malam, dan aku baru ngeh lagi kan, abis makan malam kan, kayak gak ada guna tuh makannya. Jadi energi olahraga, astaga.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku udah selesai siaran buat hari ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas. Lancar luncur aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan juga, jaga diri juga. Kalau ngantuk jangan lupa cuci muka, gerakin badan, ngopi ya. Apalagi nih. Sampai bingung aku mau bilang apaan ya. Yang puasa, selamat berpuasa aja. Terus apalagi ya? Makanya jangan lupa deh buat dengerin Iswara terus ya. Boleh follow media sosial Iswara. Dan kalau mau streaming juga bisa ke iswaranetwork.com ya. Kalau bisa klik aja dan bisa dengerin Iswara lainnya juga si Indonesia. Juga silakan aja sahabat suara ya. Oke deh kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sebentar, aku lupa ngeluarin lagu-lagunya nih ya. Bentar aku cek dulu sahabat suara. Ya, bentar. Harusnya dari tadi, iya soalnya aku sibuk pakai sunscreen dulu sahabat suara, mohon maaf nih. Ya kalau mau keluar rada-rada panas bet nih soalnya ya. Jadi utamakan pakai sunscreen dulu gitu. Bentar, dikit lagi ya sahabat suara, bentar. Aku soalnya belum ngeluarin nih ya. Nah udah ya. Oke, aku pamit ya. Dengerin itu si suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Biarkan ku berlari. Iswara suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

That was Maximus. Ku kan kembali bareng sama Farah Fairuz. Ya benar kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat 19 sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Makanya saya masih balik lagi untuk nemenin siangnya kamu. Gak hanya di on air, tapi saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang ingin seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir aja ke iswara.network. Dan dilanjut 10 lagu keren bakal ada NPD, Sempurnanya Aku ya. Nemenin siangnya sahabat suara, habis satu lagu dulu nih dari Nuh featuring Bass Boy, Young.

Kamu masih di Suara barengan sama Farah Virus. That was Mario G. Cloud dengan Salah Kaprah. Lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu. Keren ya. Sambil nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan ini cukup terik, sahabat Suara. Tapi feeling saya sih ini cuacanya gak akan bertahan lama panasnya. Karena kalau dari ciri-cirinya cielah sih paling tahu cuaca banget Farah ya. Tapi biasanya nih kalau yang panasan model kayak gini sahabat Suara ya, yang kayak nyelekit di kulit gitu tipe panasnya dari cahaya matahari, gak lama akan hujan biasanya. Tapi ya sejauh ini Jaksel masih terik ya, panasnya masih bikin kepala lumayan pusing kalau kena langsung sinar mataharinya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau mau ngarah ke Jaksel menggunakan kendaraan seperti motor gitu ya, atau mungkin naik Transum, udah harus siap-siap juga tuh topi, masker gitu ya, supaya bisa tetap nyaman dan aman ketika berkegiatan. Sekarang Farah Virus mau lanjutin lagi siangnya kamu dengan satu lagu dari Fionita nih, biar gak terlalu menggebu-gebu gitu ya hari Kamisnya, agak chill sedikit. Kita mau dengerin satu lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu ya. Nemenin sahabat Suara di Isuara. Enjoy!

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar! Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke?
2: Akvas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram at akvas.kpk dan kunjungi akvas.com untuk info lengkapnya.
3: Sahabat suara, pernah gak sih kamu ketika mendengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Ingat sama suatu kejadian di momen-momen itu. Kalau misalkan sering dan pengen lagu kamu diputerin, terus juga kamu throwback gitu ya ke masa itu, barengan sama penyiar-penyiar suara, ini adalah saatnya ya. Karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak nih kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, terus nanti kamu ceritain secara detail kenapa lagu itu spesial gitu ya. Tapi ini benar-benar harus pengalamannya kamu ya. Nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, lagu apa yang dipilih dan cerita di balik lagu itu seperti apa. Kemudian tungguin aja, nanti bakalan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya diputerin terus jadi nostalgia bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa nih dengerin terus perjalanan nostalgia Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Dan ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Depan.
2: Ow.
1: Gila, jago banget lawannya.
2: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali sahabat Suara ya. Dan gak berasa nih studio Suara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far, kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget sahabat Suara. Ya, cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya, siang hari ini Studio Isiora kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
2: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara.
0: Oke.
2: Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia. Dan ini adalah wadah bagi para
0: sineas gitu ya,
2: calon-calon atau filmmaker yang nantinya masuk ke industri film gitu. Dan tentunya Akfest ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu.
0: Okay.
2: Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat suara ya. Karena Akfest ini secara ejaan tuh A C F Fest. Bacanya Akfest, ternyata itu akronim ya Mas ya?
2: Iya, betul.
0: Yang adalah akronimnya?
2: Anti Corruption Film Festival.
0: Oh, gitu sama suara. Ini bacanya ACF Fest atau gimana? Ternyata Akfest itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12
3: ya
0: Akfest dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih Mas dan Mbak?
3: Oke, sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfest ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah.
0: Okay.
3: Dan yang paling baru nih di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
0: Oh, okay. Secara kategori meluas gitu ya?
3: Meluas, betul.
0: Anak sekolah boleh ikut juga?
3: Boleh belajar, ya. Tapi SMP ya? Dari SMP ya? SMP sederajat.
0: SMP dari SMP?
3: Iya.
0: Oh wow, ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh ikut?
3: Belajar di tahun lalu. Tahun lalu itu mulai dikategorikan gitu, tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga ternyata ikut, makanya
0: makanya dimunculin lah kategori baru ini.
3: Betul.
2: Jadi kami melihat bahwa teman-teman di SMA atau SMK nih atau pelajar, mereka ternyata punya mata ekstrakurikuler film gitu.
0: Oke, di beberapa sekolah ada tuh ya.
2: Okay, sehingga terus. Kenapa sih kita nggak bikinin mereka liganya gitu lah ya, kompetisinya yang memang untuk mereka gitu. Sehingga mulai dari 2 tahun terakhir kami bikin kompetisi tersebut gitu ya. Dengan harapan mereka nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu.
0: Okay, okay.
2: Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
0: Oh, oke. Okay. Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
2: Iya,
0: oh.
2: Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
0: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
2: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, di mana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
0: Wow, atau mungkin karena sekarang social media, terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya.
2: Iya.
0: Secara apa menggunakan alat-alatnya gitu ya. Sekarang juga udah mulai banyak gitu sahabat suara. Nah kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akfest ini hadir? Artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini dimediakan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikannya gitu. Yeah.
2: Jadi memang sahabat Iswara ya, itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akfest ini ada kita namanya Value Anti Korupsi. Nah itu akronim lagi nih ceritanya nih.
0: Okay.
2: Jumat Bersepeda Kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
0: Kakaknya
2: kerja keras.
0: Wow. Oke, Jumat Bersepeda Kakak.
2: Iya.
0: Wow, oke. Okay.
2: Nah, dalam kompetisi Akfest ini 9 nilai tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam materi film.
0: Di gitu. Tiap tahun ya?
2: Iya,
0: gitu. Oh, oke. Okay.
2: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian. Kayaknya ini umum deh. Jadi gak sulit-sulit banget gitu. Tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut.
0: Kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
2: Ya tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya, ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih.
0: Gitu. Iya sih.
2: Atau dari wilayah mana nih ada isu di daerah ini kayaknya ini perlu deh kita suarakan gitu kan. Nah mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita gitu. Nah kami melihat, kami mengkurasi dan kayaknya oke nih gitu. Ide ceritanya nih gitu.
0: Kalau dari Mbak Wina?
3: Mungkin tambahannya kenapa tadi mediumnya film gitu ya, karena memang kita lihat perkembangan ya Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih senang segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya.
0: Iya.
3: Nah kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah gak melalui kayak, kita udah gak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
0: boring,
3: kita sosialisasi gitu. Terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan. Kayaknya itu udah terlalu bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Okay. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
0: dini ya.
3: Dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan. Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu. Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Abis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang ngasih materi gitu kan berat gitu, pasal-pasal gitu. Sebetulnya kan anti korupsi itu nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih
0: banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan. Kalau dari teman-teman Akfest sendiri apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? Dari yang paling kecil dulu apa?
2: Ya mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita. Ya kan artinya memang di situ value-value kejujurannya tidak ada gitu kan. Tidak adil artinya juga gitu kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen. Nah itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya. Itu ternyata memang sering ada di sekitar kita, atau mungkin yang
0: kita
2: lebih
0: melakukan juga bahkan gak jarang.
2: Kita gak sadar, mungkin kita gak, mungkin kita melakukan itu tapi gak sadar kalau ternyata tuh sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih gak mahal tapi kembaliannya kita kantongin.
0: Dikasih 50 ribu belinya cuma 25 tapi 25-nya lagi masuk kantong gitu ya. Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari, ya selain itu tidak baik, ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
2: Perilaku koruptif
0: gitu ya. Oke. Dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya Agfest ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi-tadi tuh, perilaku koruptif tadi ya, sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang Agfest Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau gabung ke TikTok juga boleh ya. Kita sekarang lagi live TikTok di isuara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Terima kasih para Sofar Virus di Suara dan Siang ini. Saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Jadi ini sebentar lagi, ini sudah berjalan berarti Akfest ya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh oke, nah ini buat sahabat suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu, atau ya film-film pendek ya, bikin apa ya, biasanya tuh A Day in My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini, karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya, itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau dari yang sudah berjalan, karena ini adalah tahun ke-12 ya, berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfest. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas, atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfest? Yang paling memorable?
1: Kayaknya semua film ini ya, apa memorable ya, tentunya apa isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Hasilnya bagus-bagus.
0: Iya. Hasilnya bagus-bagus ya. Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang, mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh secara isu. Tapi sebenarnya enggak ya Mas ya Mbak?
1: Karena mungkin buat beberapa orang, kok korupsi kok itu kan areanya pemerintahan ya, gitu. Tapi mungkin teman-teman suara nggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu. Okay. Dari hal yang kecil-kecil ya,
0: betul, yang kita normalisasi. Gitu, yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif, sahabat suara. Nah kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin, atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih,
0: seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya benar, tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini. Dari kalau bisa gitu kan, anak-anak di apa TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan, karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan, sebetulnya tidak jauh dari itu. Misalnya dengan jujurlah yang pertama tadi kan, salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu. Itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu, bahwa kita harus berbuat jujur, ini gini gitu. Nah itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu, sejak dini.
0: Setuju saya ya, karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil nggak apa-apalah kalau bohong-bohong gitu, padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya, sahabat suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfest ini, apa aja yang menjadi poin pentingnya?
1: Tadi kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Yang 9 poin tadi ya.
1: Oke.
0: Nah sejauh ini apakah 9 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film, atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari 9 nilai tersebut. Tidak harus ada 9 gitu. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya, ini mau angkat yang mana nih gitu. Ya. Cukup satu atau dua, tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman, nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu. Artinya nggak selalu,
2: nggak ada spesifik ini, gitu.
0: Rata tuh ya, rata. Dari 9 nilai tadi
1: betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya. Dan ditambah adanya Akfest ini, makinlah lagi mendevelop nih apa yang kita pikirkan, sahabat suara. Dan tadi seperti yang kita udah obrolin pada saat sahabat suara lagi dengerin lagu nih, Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfest itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan?
2: Jadi kompetisi Akfest di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional kompetisi cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini, yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah sahabat suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
0: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti, itu ya Mbak, ya bisa join di situ sahabat suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat itu seperti apa Mbak?
2: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar, tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
0: Jadi gak harus kamu sineas profesional, nggak harus sahabat suara ya. Karena siapa tahu ini adalah pintu kamu menuju ke mungkin cita-cita kamu mau jadi filmmaker, sineas, atau scriptwriter gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya yang submit ide cerita tadi ya, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan karyanya. Tuh sahabat suara ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfest bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
3: Memainkan musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara, dan siang ini juga saya masih bersama dengan Mbak Wina, juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026 dari KPK. Kita lagi sahabat Suara jangan dari KPK gitu, santai ya. Karena ini kita ngomongin soal Movie Day yang dilaksanakan sama Akfest 2026, dan sekarang sesi submisinya masih berlangsung ya.
1: Masih.
0: Sampai nanti 29 Mei 2026. Jadi buat sahabat Suara yang punya ketertarikan mau bikin film atau punya ide cerita yang kaitannya ngomongin tema besarnya itu anti korupsi, ini bisa semua ikutan di Akfest ini. Ada yang nanya dari TikTok nih, Mbak Wina dan Mas Adit, katanya pusat acara Akfest di mana dan berapa lama? Nah, mungkin kepikiran festival tuh kayak festival musik mungkin ya. Tapi kalau secara gambarannya seperti apa sih Akfest itu?
1: Ya baik, kalau acaranya terpusat di mana? Tahun ini kita akan fokus di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Setelah kompetisi film Akfest nanti, dan tentunya setelah film diproduksi, kita akan ada festival film di KPK.
0: Oke. Okay.
1: Itu pelaksanaannya di gedung KPK. Nah, nanti setelah itu di bulan November kami ada awarding, di mana awarding ini adalah bentuk apresiasi kepada pemenang-pemenang di kompetisi Akfest tahun 2026.
0: Oke, okay. Nah tadi kalau Mas Adi sempat bilang akan ada festival film ya, itu untuk umum kah atau
1: umum?
0: Oh ya,
1: umum.
0: Oh, wow. Cara joinnya gimana tuh Mbak, biar bisa ikutan?
2: Sebetulnya semua informasi Akfest itu ada di Instagramnya Akfest tuh. Nah, pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat Suara tuh wah kapan nih mau siap-siap nih buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
0: Oke, okay. Estimasinya November.
2: Estimasinya di bulan November lah ya, karena warningnya juga kemungkinan di bulan November. Nah, itu untuk umum. Nanti biasanya kita informasikan di
0: Instagram gitu
2: ya. Instagramnya kita, boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
1: follow,
2: boleh
1: ya?
2: Kok.
0: Ya, di-follow, harus di-follow
2: juga. Boleh kok dari umum tuh kita buka juga ya.
1: Buka.
2: Pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan?
0: Bener,
2: nonton film
0: di KPK lah gitu. Nah, ya kan. Ya. Jadi sahabat Suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan Mbak, atau ada?
1: Gratis.
0: Of course ya, gratis sahabat Suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akfest gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih, Mas Adit?
1: Di ide cerita film pendek.
0: Ide cerita ya? Oke.
1: Okay. Karena memang itu lingkupnya nasional gitu. Memang dari seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
0: Oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu. Karena siapa tahu sahabat Suara, soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya.
1: Betul.
0: Sampai beres, sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi tuh.
1: Jadi kapan lagi ketika teman-teman Suara ini punya ide, jangan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya, ini salah satu jalan ya, media buat teman-teman Suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita gak pernah tahu.
0: Toto kayak gong ya kan, gak tahu sahabat Suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah, kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akfest gitu, apa hal yang paling Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akfest ini?
1: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, oh ternyata perilaku korupsi kayak begini ya.
0: Sesepele ini ya.
1: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. kita mulai dari film. Kalau untuk dampak bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman suara udah nonton, paham, tahu, dan ternyata nanti menempati posisi di mana, artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah. Dari mengetahui dulu ternyata itu perilaku koruptif, akhirnya kita bisa sadar, oh saya harus begini, jangan begini gitu. Dan itu bisa secara jangka panjang nanti membuat perubahan kepada karakter kita. Jadi intinya perubahan dari kita dulu nih. Kalau kita bicara dampak, ini nanti jangka panjang pastinya.
0: Nah kalau kaitan sama film-film yang udah mateng itu ibaratnya ya, ini tuh bisa disaksikan umum gak sih?
1: Bisa. Jadi untuk film-film yang sudah diproduksi AFES selama 12 tahun, teman-teman bisa buka tuh
0: di, bisa diakses,
1: bisa
0: ya?
1: Diakses bisa. Di YouTube Suara Antikorupsi. Atau dibuka di AFES.com gitu.
0: Di YouTube yang paling gampang sahabat suara ya, kalau bisa nonton tuh.
1: Nah tapi mungkin perlu diinfokan juga nih, ini ada, kita 2 tahun terakhir untuk film-film yang menjuarai di tahun, anggaplah tahun ini ya, di kompetisi AFES 2026, kita gak akan publish selama 1 tahun.
0: Karena
1: kami memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk bisa lebih berkembang, lebih luas lagi. Dalam arti memberikan kesempatan filmmaker untuk bisa ikut festival film di Indonesia maupun
0: di luar Indonesia, dengan materi film yang dimenangkan di AFES.
1: Karena sayang sekali, kita biasanya permasalahan filmmaker itu adalah kita udah punya film tapi buat distribusinya kemana?
0: Bingung gitu. Tuh setelahnya, apalagi stepnya.
1: Jadi kami keep silahkan teman-teman filmmaker untuk bisa ekspansi lagi portfolionya, mengembangkan lagi portfolionya biar bisa terkenal dulu, dikenal gitu kan karyanya. Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Dan itu sudah terjadi ya?
1: Sudah terjadi.
0: Sama teman-teman yang join di AFES ini.
1: Jadi beberapa alumni AFES yang beberapa tahun belakang sudah banyak yang memang menang di kompetisi internasional kompetisi film festival film gitu.
0: Luar biasa ya sahabat suara, ini mumpung masih ada waktunya, kau bisa langsung aja mungkin kalau sekarang aku tertarik nih mau join, nah kamu mungkin bisa dimulai dari follow dulu Instagramnya AFES gitu ya, supaya tahu lebih lanjut, nanti setelah itu baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Tapi abis ini saya masih bakal ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit ya soal AFES. Sahabat suara jangan kemana-mana, dan kalau punya pertanyaan sekali lagi bisa drop aja di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau ke TikTok yang paling gampang iswara.network.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
4: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz yang sekarang lagi dengerin di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi ya, atau lagi streaming siang hari ini. Saya masih barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit dari Akfest 2026, persembahan KPK gitu ya, di mana sekali lagi sekarang masih berjalan untuk kamu submisinya gitu ya, sampai tanggal 29 Mei 2000 submisinya gitu ya, sampai tanggal 29

0: secara nasional. Mm-hmm. Dengan mentor-mentornya nanti bekerja sama langsung, okay, gitu ya, dimentori oleh senior-senior yang memang sudah nyemplung di industri film nih gitu. Mm-hmm. Dan tentunya juga produksi filmnya gitu. Mm-hmm. Untuk kategori yang memang
1: ide cerita tadi.
0: Gitu, dan regional barat. Jadi benefitnya cukup banyak ya gitu, dan juga mungkin untuk kategori yang memang mengirimkan film mungkin ada hadiah juga, okay, kok gitu, okay. So don't worry, jadi ayo ikut, ayo submisi ke kita.
1: Nah gitu. Kalau dari Mas Adi sama Mbak Wina, kalau misalkan masih ada nih sahabat suara yang ngerasa, aduh tapi kan aku bukan anak film, aku takut deh, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ngerasa itu sekarang nih? Sebenarnya pengen ikut tapi khawatir.
0: Iya. Kayaknya nggak perlu ragu ya. Mm-hmm. Karena di Upfest itu teman-teman yang belum punya pengalaman tapi punya ide cerita yang kuat, mm-hmm, itu nggak masalah. Karena apa, teman-teman nanti ketika masuk ke kompetisi Akves tentunya akan didampingi oleh mentor.
1: Okay.
0: Gitu, dimana nanti ide cerita teman-teman suara itu bisa dipoles lagi, dikembangkan lagi, mm-hmm, dan emang nanti bisa layak untuk bisa diproduksi gitu.
1: Okay. Bakal ada mentoringnya, sahabat suara, tenang, yes, aja. Jadi mulai aja dulu ya kan, karena nggak tahu, siapa tahu ini menjadi jalannya kamu, karena sekarang masih berjalan juga waktunya. Tapi kurang lebih minggu depan ya, tinggal minggu depan ya. Jadi silahkan tuh kamu maksimalkan waktunya. Nah kalau mungkin kita agak nge-recall lagi, nanti bagi sahabat suara yang pengen dong ikutan datang ke festival filmnya, itu seperti apa tuh yang harus dilakukan, dan apa aja yang kira-kira bakal didapat kalau misalkan datang ke sana?
2: Oke, tentunya kalau misalnya datang ke festival filmnya KPK, kalian bisa nonton film yang terbaru, justru yang baru diproduksi di tahun ini, yang belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya. Kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan, pokoknya semua informasi mengenai Akves ini tuh kalian coba follow IG-nya Akves di akves.com, acfffest.com, gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagram-nya Akves.
1: Oke, gitu. Detailnya bisa langsung aja ke social medianya Akves, sahabat suara ya. Oke, terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
0: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akves ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang. Dimana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akves ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas, gitu. Jejaringnya bertambah. Dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya kan. Dan juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat, ada di mana Mbak?
2: Di R Patra ya. R Patra itu tanggal R Patra itu tanggal 23, lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP 125 Kalideres, tapi tuh itu ya nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa tuh?
3: Di Gripa Studio.
2: Sorry nih agak-agak lupa nih, Gripa Studionya nih, hari Sabtu ya.
1: Dari Simatupang deket banget.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar, deket banget Gripa Studio ini.
0: Yang di Jakarta Selatan, mampir
2: datang,
0: yuk.
2: Datang
1: supaya melipir ya.
0: Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Akves, ketemu filmmaker, sama diskusi.
1: Oke. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya, Mbak, ya, untuk detailnya ya.
0: Karena
1: rangkaiannya banyak dan panjang, sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akvesnya sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
2: Cukup ya, Sadit, cukup.

0: Oke, cukup, terima cukup. Kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara yang hari ini. Oke, lancar untuk Akfest ya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akfest nih muncul Joko Anwar, iya. Joko berikutnya. Anwar iya berikutnya iya. Atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak tentu yang dong. Udah beberapa terjadi di beberapa teman-teman yeah. ya yang join di Akfest. Sekali lagi sahabat Suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akfest ya, atau kalau misalkan Akfest gimana tulisannya ACFest ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat Suara kita mau lanjut nih nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
1: Dengarkan Suara di Bandung.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara. That was Nadif Basalam featuring Aisyah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau join di TikTok ya. Ramaikan TikTok siang hari ini ke isuara.network. Ternyata udah beberapa sahabat Suara gabung di WhatsApp. Saya akan menyapa satu-satu ya. Ada Malik dari Jakarta, katanya mau absen aja siang hari ini. Terus ada juga seperti biasa streaming di Palembang, Ivan. Ivan katanya mau request lagu. Request lagu atau sempurna. Sempurnanya aku NPD tadi udah diputerin, Van. Tapi semoga di jam selanjutnya lagunya bakal diputerin ya. Terus mau bilang Farah, semoga siarannya lancar, sukses selalu hati. Sukses selalu hati maksudnya gimana, Van? Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Terus juga ada yang absen ARL 0811303333 sekian. Katanya terutama lampu merah dan melawan arah. Oh, ini join yang tadi ya, obrolan siangnya saya barengan sama teman-teman dari KPK tadi ya. Seru banget sahabat Suara nih, kalau misalkan kamu punya ketertarikan bikin film atau kayak punya ide cerita, mending kamu ikutan tuh Akfest. Langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Tapi abis ini saya masih mau muterin lagu-lagu enak sahabat Suara. Roni Parulian, Pesona Sederhana. Bentar lagi nih nemenin siangnya kamu. Enjoy!
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sambil dengar lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya. Ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat suara jalan panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan. Walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh abis maghrib gitu. Tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat suara. Ini kalau dari rangkuman scoop media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik kerawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: Sahabat Suara. Siapa bilang belajar integritas itu harus serius? Nih, ayo kita mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026 ya. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini nggak cuma ngajak kamu buat nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu untuk ikut bersuara. Dan selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film nih, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiahnya sampai 60 juta rupiah dan juga mentoring. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow juga nih Instagramnya @acfest.kpk dan kunjungi acfest.com atau untuk info lengkapnya lagi kamu bisa langsung cek di semua sosial medianya ACFest 2026.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Evaluasi by Hindia barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu ya. Satu lagu yang direquest sama Caca dari Makassar nih, katanya lagi relate banget sama keadaan di lagu tersebut. Akhir-akhir ini fase mencari jati diri dan overthinking lagi dihadapi banget. Aduh, kata Caca, vibesnya kayak capek, bingung, tapi tetap nyoba grow buat buktiin kalau diri sendiri juga bisa. Kayak aku harus belajar kuat sendiri, but it's okay. Asik. Caca semangat ya. Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa kok. Sama kayak Raisa bilang kan, it's okay to not be okay. Jadi kamu maksimalin dulu apa yang kamu rasain sekarang, setelah itu baru beranjak dari tempat tersebut ya. Jangan kayak denial. Karena kalau dari obrolan Gen Z zaman sekarang, ketika kita mencoba untuk menghindar, itu biasanya kita akan ketemu di situasi yang sama dan bikin kita gak nyaman. Pokoknya apapun yang sekarang kamu lagi rasain, jalanin aja Caca. Semoga ekspektasi dan harapan yang udah kamu bangun itu bisa tercapai satu persatu ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Dan sahabat suara, perjalanan kamu siang ini masih ditemenin sama Farah sampai nanti jam 2. Bentar lagi saya mau mainin satu lagu dari Juicy Lucy ya. Alu-alukan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
0: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih? Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok.

Aduh, sama banget lagi kayak Iswara yang tak mampu hidup tanpa sahabat suara. Gombal aja siang-siang Farah ya. Anyway, Mario G. Klaus, Selamata Karnamu, lagu yang menjadi penutup di perjumpaan kita siang ini sahabat suara. Thank you banget ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Virus. Udah WhatsApp, udah ramein TikTok. Terima kasih sekali. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan berhati-hati ketika berkegiatan.

0: kesehatan. Stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Gas genggam hadiah.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Pak RT, ada apa ya, Pak?
6: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
5: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
6: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
5: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
6: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
5: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
6: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
5: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang memang apa ya, sepertinya ada plan mau belanja, kebetulan ada yang habis nih di rumah ya kan, atau bisa jadi di kantor juga ada kebutuhan yang harus dibeli, ya udah belanjanya di Alfamidia aja sahabat suara. Dan siapa tahu kamu yang mendengarkan ini, bisa jadi kamu udah menjadi member Alfamidi. Wah, itu keren banget sahabat suara, pasti nggak ada ruginya ya. Karena kenapa, ini dia nih, jadi di Alfamidi lagi ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah sekali. Kamu cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, nanti akan mendapatkan 1 buah akoin, dan kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang dan jangan sampai ketinggalan kesempatannya, syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap kau bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kali lagunya galau mulu loh. Kenapa sih?
1: Baru putus tuh gak enak banget ya. Gue jadi keinget terus lagu kesukaan dia.
0: Ya elah, lagu lama loh.
1: Nah,

0: Aktifet.
1: Jill Reza sampai jam 7, ini dia perjalanan nostalgia bersama Aktifet.
2: Yes, kalau kamu punya satu lagu yang emang membangkitkan memori apapun itu ya, silakan ikutan aja 0816 1141014. Sekarang sudah ada.
1: Ada Gazi. Siapa? Dia suruh bilang aja. Hey.
2: Hai.
3: Halo.
2: Hai, dengan Gazi.
3: Iya betul.
2: Hai, selamat sore.
1: Keren banget lo, orang Italia ya. Namanya Gazi.
2: Gazi. Berbeda ya. Ini Gazi dari?
3: Aku dari Bogor.
2: Oke. Lumayan lah.
1: Emang kamu punya lagu apa hari ini untuk dinostalgiain?
3: Aku pengen request Malik The Essentials sih sebenarnya.
2: Okay. Malik The Essentials ya?
1: Yang mana?
3: Judulnya Senja Teduh Pelita.
2: Oh, that's nice.
1: Okay. Emang ada cerita apa di balik lagu ini?
3: Sebenarnya ceritanya lebih ke buat mamah aku dan pacar sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Itu kayak soalnya mereka tuh selalu memberikan sebuah kehangatan lah intinya gitu. Dan ini bisa lagu ini tuh ngingetin aku sama mereka lewat act of service mereka gitu.
2: Yes.
3: Contohnya kayak suka masakin kalau lagi sakit. Contohnya aku sekarang lagi kurang sehat gitu.
1: Terus biasanya dibikinin makanan apa tuh, Gazi?
3: Favorit aku sih kalau dari mama itu selalu sup sayur gitu yang anget tuh, udah pasti bikin sembuh sih.
1: Itu kan kalau mama. Kalau pacar kamu apa?
3: Pacar aku biasanya dia tuh bikininnya sup juga, cuman beda, dia sup krim.
2: Sup
3: juga. Karena memang aku suka kalau lagi sakit tuh yang anget-anget.
2: Kuah-kuah gitu ya.
3: Betul
2: sekali. Tapi sekarang lo lagi sehat kan?
3: Sekarang agak sehat sebenarnya ya? Karena kemarin habis sakit. Lagi menuju pengen sembuh.
2: Ayo bisa sehat. Semoga dengan diputarkannya Senja Teduh Pelita ini lu jadi makin sehat, makin kuat, sama makin ada rencana untuk mungkin kirim cream soup atau ya vegetable soupnya buat kita di sini ya.
3: Boleh.
2: Ih, seneng
1: lu biasanya kalau makan cream soup sambil minum susu anget juga nggak sih?
3: Enggak sih, biasanya aku air putih aja. Cuman biasanya kalau cream soup itu enak pakai roti-roti gitu.
1: Kirain minum susu juga.
2: Jam segini banget mesti diomongin, guys. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Perjalanan Nostalgia disponsori oleh

0: lagunya belum dimainin, jangan senduman biru gitu. Kita ketemu lagi di Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifed. Baru Aktifed kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifed.
1: Suara Santai. Suara Santai bareng Jill dan Reza.
0: Suara warga Indonesia.

0: Siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Suara-suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara Iswara bersandiwara.
1: Ukuik kikiuk.
0: Kok ada bunyi-bunyian lagi tau sih? Udah lama gak ada.
2: Zaman dulu itu permainannya yang fufufuit.
0: Oh, tahu lagi yang gini kan?
1: Yang pakai bunyi-bunyian dari tangan dan mulut judulnya.
0: Iya, itu maksudnya. Hari ini kita akan bermain sandiwara yang sangat amat sedikit dewasa ya.
1: Oh iya.
0: Itu Dora the Explorer.
1: Okay.
3: Dewasa sekali.
0: Iya, Kak Jil akan jadi Dora.
1: Iya.
0: Dan Kak Eja akan jadi pilihannya ada enggak usah ya,
2: banyak. Awas lu boots lu. Awas lu ngasih gua boots.
0: Jadi Diego, sepupu Dora.
1: Jadi ya.
2: Emang boots kemana?
0: Nanti lah. Dong, karena nanti di ada ceritanya.
2: Oke.
0: Jadi diceritakan,
2: ya,
0: Dora sedang kebingungan karena temannya Boots yang sudah hilang beberapa hari tidak kembali.
2: Oh.
0: Dia pun menghampiri sepupunya Diego.
2: Oke.
0: Sepupunya Diego untuk bertanya tentang Boots.
1: Diego lihat Boots nggak?
3: Boots. Sepatu.
1: Aduh bukan. Teman aku dia tuh udah seminggu loh gak pulang.
2: Oh, yang kayak monkey itu bukan?
1: Bukan. Kayak monkey. Boots itu emang monkey. Emang monyet.
2: Oh, ya gimana ya. Aku kan gak bisa asal ngasih tahu aja sih.
1: Kenapa?
2: Ya, dia minta aku rahasian ini dari kamu.
1: Ya aduh, tolong dong kasih tahu dong please. Soalnya aku tuh gak bisa berkelana kalau gak sama dia.
2: Lah, bukannya dia nyusahin.
1: Iya sih, tapi aku butuh dia loh.
2: Jadi sebenarnya dia lagi casting Planet of the Apes. Katanya sih mau pindah program. Pengen main film dia.
1: Gaya-gaya, kebangetan banget itu bocah monkey. Ya, lihat aja gua ketemu, gua pites, gua cukur. Semuanya.
2: Dicukur. Ini aku juga mau cukur.
1: Sekalian sini sekalian. Aku buka. Kalau zaman dulu Pax, kalau zaman sekarang apa namanya?
2: Paxi.
1: Ada yang baru
0: lah. Xpax. Ada orang enggak usah buka salon.
1: Orang-orang juga salonnya juga cuman poni.
2: Ya udah, tapi kan hari gini enggak ada yang gratis, Dora.
1: Lah, diuangin. Ya udah, berapa?
2: Coba ya, pencet-pencet dulu. $6 dah.
1: Duh, kegayaan pakai dolar, kayak ngerti.
2: Lah, kan dolarnya biar bisa ditukar, biar banyak. Kan gue juga pengen kaya.
1: Aduh, pikir makannya jauh deh.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Selamat siang, Bu.
8: Siang, Pak.
7: Ini sesuai titik ya?
8: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
7: Iya, maaf, Bu.
8: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
7: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
8: Iya nih, Pak.
7: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
8: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
7: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
8: Bener.
7: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
8: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
9: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
10: Suara Jakarta, suara santai.
11: Cuman bareng Jil dan Reza. Suara.
12: Memutarkan.

0: Suara Santai, Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Buat kamu yang masih terus mendengarkan Suara, hati-hati di jalan, hati-hati dimanapun kamu berada. Karena ya zaman sekarang ya, orang kalau
0: maling
1: mikir, iya,
0: gelap mata,
1: yes.
0: impulsif.
1: Bukan, udah maling emang ada impulsif. Ya kalau itu kan klepto.
0: Oh iya.
2: Kebutuhan
1: ya,
2: ekonomi.
1: Nekat. Ya,
0: nekat. Oh. Nekatnya pakai T atau pakai D? Huh?
2: Kalau nekat, nekat.
0: Kalau nekat, dia lebih nekat.
1: Iya gitu. Nekat dia, ngerti juga sih.
0: Emang kenapa, Jil?
1: Ada
0: emang ada maling
1: loh,
0: apa?
1: Pencurian handphone di area photo box Green Pramuka Square kan viral nih di media sosial.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah ketangkep satu orang yang terduga pelaku inisialnya YH, yang satu lagi masih dalam pengejaran.
0: Oh, jadi ini kejadiannya bermula saat korban meninggalkan ponselnya, seperti biasa lah ya, orang foto box terus ketinggalan gitu. Terus dua wanita ini terekam CCTV yang diduga membawa kabur handphone itu dan kemudian mengakses rekening hingga e-wallet milik korban. Kayaknya gue pernah lihat nih di Instagram nih.
1: Iya, iya.
0: Kayaknya dia itu merupakan kayak gerombolan yang memang suka ke konser-konser untuk melakukan hal yang sama.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Dan lu kebayang gak yang di Green Pramuka Square ini si korban diketahui kerugiannya sampai sekitar 25 juta.
0: Wow.
1: Kehilangan handphone, saldo rekening dan dompet digital miliknya yang diduga ikut dikuras oleh pelaku. Emang bisa kebuka ya berarti?
0: Ini pertanyaan gue yang sama juga, Jill. Maksudnya apakah memang M-banking lo tuh gak ada kodenya?
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Kan kalau kita salah kode 3 kali aja
0: keblok kan?
1: Di semua M-banking ya.
0: Iya.
1: Itu kan langsung keblok.
0: Langsung keblok. Dan kalau misalnya handphone-handphone sekarang itu kan selain ada face ID,
1: yes,
0: juga ada apa namanya?
1: Fingerprint, biometric, ada macam-macam.
0: Nah, kok bisa dia ngebuka tuh handphone abis itu langsung ke aplikasi bank gitu loh.
2: Itu ada metode hacking, Kak.
1: Aduh,
2: langsung dicolok komputer semua. Ketika udah masuk IP dan sebagainya, bisa kebaca dari situ.
1: Ya,
2: datanya kan dia ya kan semua based on data, sekali udah bisa datanya, ya udah kebongkar.
1: Oh,
0: pantesan kita bukan maling ya, kita kurang pinter.
1: Itu.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: modalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
0: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Ada tatonya. Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh. Wah, Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara Warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Selamat siang, Bu.
8: Siang, Pak.
7: Ini sesuai titik ya?
8: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
7: Iya, maaf, Bu.
8: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
7: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
8: Iya nih, Pak.
7: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
8: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
7: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
8: Bener.
7: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
8: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
7: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
4: Suara Warga Indonesia.

0: tanggalnya masih dewasa sekali.
1: Ini cenderung tua sih.
0: Cenderung tua ya.
1: Seada-adanya.
0: Mari kita pegangan tangan semuanya biar kita kuat sampai akhir bulan.
1: Amin.
0: Dan semoga yang paling penting kita disehatkan, karena seperti yang kita tahu teman-teman udah banyak yang tumbang.
1: Ya jangan dong, kita sehat semua ya.
0: Iya kan. Makanya minum vitaminnya, jangan lupa makan. Yang paling pasti juga mungkin kurang-kurangin gibahnya ya.
1: Ih, bener banget tuh.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Radio Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.

0: Kain Sutra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, saya bilang
1: assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya. Belum. Cerita. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian, Pak.
0: Tapi kayak Sutra diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu sebentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok
2: denger,
1: gitu.
2: Iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinasina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama
2: nih. Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Dia terkejut. Aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: makanya pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang
2: biar enggak pemakaman umum.
1: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
1: Oh,
4: aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Oh, makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu.
0: Oh jadi dia mati suri ya?
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
0: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus.
0: Kurang.
4: Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday. Gak mau kelewatan kan?

0: Keluarga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara
4: memutarkan musik yang

Marion Jola, jangan. Masih di suara-suara warga Indonesia, ada BRL yang nemenin lo, sahabat suara. Kita masuk dulu yuk ke backsound kita, langganan. Gue pengen ganti backsound deh sebentar. Sampai jam 10 malam, kita absen-absen dulu yuk. Ramein WhatsApp suara di 0816-114-1014. Sahabat suara, badan gue lagi agak gak enak deh. Agak-agak lemes gimana gitu. Jujur gue lupa vitamin udah belum ya tadi? Kayak udah deh. Gue udah, apa karena gue kebanyakan tidur? Tadi gue nge-MC, terus gue sempet tidur abis nge-MC karena emang capek banget. Kalau lo lihat live TikTok gue kemarin, itu mata gue tuh udah gak karuan tuh. Bener deh, kayak ada yang bilang mata gue merah, ada yang bilang mata gue mata panda, ada yang bilang mata gue mata Najwa. Salah ya, itu mah acara. Kita cek dulu WhatsApp yang sudah masuk yuk. Sambil titip salam, bacain dong. Bacain dong. Aku pengen bacain titip salam kamu nih. Let's go. Absen-absen yuk. Lagi pada di mana nih sekarang nih posisi. Mau titip salam juga boleh. Ada Ardi. Hadir, Ber. Thank you, Ardi. Sehat selalu, Ardi. Ada siapa lagi nih? Ada Reza. Bang Reza penyiar sore.

0: Ada Reza nih yang lagi masak nasi goreng untuk makan malam. Wede. Kirim kali nasi goreng lo. Gue pecinta nasi goreng nih. Ada juga Dinda yang titip salam buat kakaknya nih. Kakaknya lagi liburan ke Singapura. Tapi oleh-oleh Singapura apa ya? Masa $1 ice cream tapi kan keburu mencair. Kalau Thailand mungkin banyak lah ya, Malaysia banyak. Singapura apa ya oleh-olehnya ya? Patung Merlion. Beril jaga kesehatan ya. Makasih ya Arif udah ngingetin. Ya ampun. Buat kamu juga jaga kesehatan. Buat kamu yang lagi di jalan nih, masih aku temenin nih ya sampai jam 10 malam. Terus yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Masih ada besok weekday. Jadi mungkin yang udah sampai rumah bisa istirahat sambil rebahan, buka TikTok atau absen-absen juga di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be back after few hits. Setelah ini akan ada Ivan Seventeen dan juga Ariel Noah, sahabat suara.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi. Nggak ada suaranya. Oh, ini dia. Ini pengumuman buat semuanya. Gue pengen ngucapin selamat datang. Welcome to Gemini Season. Salam Exxon. Gemini Season. Gemini Season. Gemini Season. Gak ada yang ini, backsound yang ini ya, yang tepuk tangan, weh gitu ya. Welcome to Gemini Season. Start di exactly hari ini. Gimana nih, para pembenci Gemini? Santai sih guys, kita cuma friendly aja tau. Coba-coba, untuk membuka Gemini Season di hari ini, gue minta lo kasih pendapat lo soal Gemini tuh gimana ya, yang di kepala lo deh. Kalimat yang paling gak deh, statement atau apa deh, apa yang paling lo inget dari Gemini? Mungkin lo punya teman Gemini, atau mungkin punya mantan Gemini, atau mungkin bapak ibu lo Gemini gitu ya. Kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara ya. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. Ini bacain WhatsApp dulu deh. Ada Dewa, lalin depan Wisma Merah padat lancar. Memang, alhamdulillah dapat sewa ke arah Bojonggede, Bogor dari MRT Taman Cilandak. Hati-hati Dewa, jangan pada ngantuk lo ya. Malam real lagi gak enak badan, minum air anget ya, jangan ngopi dulu. Oke, maciu. Idelia. Ini Reti bukan sih? Kita akan lanjut ke playlist dulu sahabat suara. Ini mau spill beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9. Ada lagu dari Malik and the Essentials. Ini lumayan upbeat sahabat suara. Mungkin kamu yang ngantuk jadi tidak ngantuk.

pilihan lo biasanya harus selalu hadir di saat lo butuh. Karena kalau ada hadir di samping tuh, aduh, rasanya tuh something banget. Rasanya tuh kayak sesaat kau hadir, kamu sangat spesial.

lagu yang akan gue puterin dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kita menuju Kahitna dulu barengan sama Monita Tahalia. Titik nadir. Sedih ya. Selamat nangis. Selamat.

Iya, umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia.

0: Matiido, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Pilih suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Warga Indonesia, Beryl Rasanda Firman Mani Kamu. Eh salah, bukan ini backsoundnya ini. Coba aku pengen bacain thoughts kamu ke Gemini, karena ini adalah pembuka Gemini season di tanggal 21 ini, sahabat suara. Oh, dia ada mau absen B nih, udah malam. Ini gue lagi shift malam, pertama dinas jaga komplek perumahan di daerah Pejaten. Buat lu bang, selamat bertugas sampai tuntas. Lu juga selamat bertugas bang, bye-bye ya. Eh, cerita-cerita dong kalau ada cerita-cerita di komplek perumahan situ. Kan biasanya kan kalau jaga kan ada be ceritanya. Kita tunggu ya. Ada dari Rachel. Aku suka bingung deh, bacanya gimana? Rahel? Rachel? Apa gimana? Pokoknya itulah ya. Dia bilang, menurut aku Gemini tuh orangnya baik kok sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada cewek-cewek baper dan menganggap Gemini itu tukang selingkuh, ya itu fakta juga sih. Ya gimana sih lo? Tapi gue ngerti sih maksud dia. Maksudnya mungkin kayak Jangan terlalu intens sama Gemini. Jangan terlalu jatuh sama Gemini kalau memang belum resmi berpacaran, ngerti gak? Jadi kayak kan ada orang yang overclaim gitu. Gak cuma Gemini sih semuanya. Intinya lo kalau misalnya lagi jalanin hubungan, jangan jatuh dulu, dikasih boundaries lo, set boundaries dulu aja di perasaan lo. Jadi begitu suatu saat dia ghosting, ya lo udah siap-siap gitu. Wanjay, jadi konsultasi cinta lagi nih. Sahabat suara, Beryl bakal balik lagi bacain thoughts kamu soal Gemini ya. Bisa WhatsApp di 0816-114-1014. It's Gemini season.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Hey. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, I'll be back setelah beberapa hit. Kita akan masuk di jam 9 malam nanti ya, sahabat suara. So stay tune.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam, Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yuk, ramein yuk WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Lagi pada di mana ya posisinya? Lagi ngapain nih? Lagi merasakan apa nih hari ini? Apakah kamu lagi bete? Habis ini aku baca-bacain, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandevi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara. Kita enaknya pakai back song dulu ya. Masa gak ada back songnya nih, guys. Right. Bacain absen-absen dulu nih dari WhatsApp-nya Yuswara di 0816-114-1014. Ada dari Dita. Kak Beril, aku lagi kesel nih sama my bojo. Waduh. Boleh dong ceritain lengkap dong, abis ini ditunggu ya. Karena abis ini akan ada sesi BTS berani terbuka sama Beril, itu segmen curhat basically. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain bete sama siapapun, boleh, tapi ada baiknya sebelum kamu ceritain masalah kamu sama my bojo gitu ya, omongin dulu lah ya. Kalau memang gak ada jalan keluarnya, boleh sambil dicurhatin ke Iswara gitu. Terima kasih ya Dita. Ada dari Reza, gue lagi kejebak macet arah Serpong nih bang. Thank you udah ngirim pap. Oh, ngirim pap juga. Wih, BD Ato fix. Mobilnya BD Ato fix ya. Orang kaya lu ya. Pokoknya gue doain semoga sahabat suara yang dengerin Beril siaran diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu. Karena jujur badan gue lagi agak-agak gremet nih, agak-agak lemes, gue gak tau kenapa. Kayaknya gue lupa minum vitamin deh hari ini. Jangan lupa vitaminnya yang lain ya. Mau ingetin juga akan ada beberapa hit juga yang akan aku puterin buat kamu. Dan juga nanti abis ini akan ada sesi curhat BTS berani terbuka sama Beril.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Dan curhatan kali ini datang dari Aldi. Aku bacain ya chatnya ya, Aldi ya. Ber, hari ini gue capek banget. Tapi capeknya aneh. Bukan karena kerjaan gue numpuk sih. Cuma kayak semuanya tuh datang barengan gitu. Apalagi minggu-minggu ini. Chat gue lagi banyak-banyaknya, tapi bukan soal kerjaan. Kerjaan freelance juga sih ada. Tapi emang sibuk aja. Tapi di tengah semua itu gue baru sadar, gue tuh gak pernah nanyain diri gue sendiri tau. Sebenarnya gue tuh sendiri lagi kenapa ya. Orang-orang bilang gue kayaknya lagi ada sesuatu yang disembunyiin. Soalnya gue masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda sama yang lain juga. Padahal di pala gue isinya penuh banget. Coba ikutin gue ya. Pala lo digerakin ke kiri, putar 180 derajat ke kanan, kembali putar 180 derajat ke kiri, terus tarik nafas. Kita pakai metode 6-8-6, oke? Okay? Tarik nafas 6 detik, 4-6-4. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin 4 detik lagi. 1, 2, 3.

tuh agak mulai agak ringan gitu. Karena gue juga sering banget, gak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ngalamin kayak gitu. Dan metode tersebut, alhamdulillah, makin pusing ya. Gak. Alhamdulillah metode tersebut bisa lumayan mengurangi gitu. Lebih kayak, lebih plong sedikit gitu. Nah, kalau misalkan apapun ya, ini balik lagi ke masalah lo tadi Aldi, apapun yang lo lagi jalanin hari ini, coba, mungkin lo hektik aja, atau mungkin ini perasaan lo aja, zap, kayak cerdas cermat. Ini mungkin emang lagi hektik aja, coba lo atur skala prioritasnya gitu ya. Ada yang memang lo harus kerjain sekarang, ada juga yang lo mungkin harus kerjain besok. Lo atur aja, jadi lo kayak ngelakuin sesuatunya tuh one at a time. Jadi gak bisa semuanya lo sikat, pusing lo ntar. Karena gue sering banget dihadapin momen kayak gitu Aldi, bener deh. Gue dihadapin momen yang ini yang duluan yang mana ya, ini duluan yang mana ya, semua dateng barengan. Ditambah keadaan ekonomi lagi cukup sulit nih ya, ya. Biasanya kan orang kan kalau misalnya duit udah banyak, beban pemikiran terkulang lah. Dengan statement money can't buy happiness, gue agak cukup bertentangan sama itu. Karena men, ada duit lo agak lebih lega gitu. Aldi, semoga bisa cepat tuntas ya apa yang sedang lo jalankan saat ini. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke? Okay?

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Entah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan pun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Waduh, maafkan ya kalau misalnya nih ya tercium ke tempat kamu mambu-mambu model mie ya. Karena aku sarapan pagi nih sahabat suara, itu model mie plus gorengan 3.000 ya. Apalagi kemarin kan Palembang hujan ya. Jadi hawa-hawa di pagi hari ini cukup dingin ya. Jadi alhasil kayak aku bosan seperti dengan nasi uduk ya. Apalagi di rumah juga makan nasi uduk nih, mohon maaf nih ya. Jadi langsung aja sarapan pagi di model mie. Dan seperti biasa juga sahabat suara, aku minusnya kalau makan model mie itu adalah pasti gak tahu kenapa kayak tumpeh-tumpeh ya. Tumpeh-tumpehnya sampai ke jenggot-jenggot nih, mohon maaf nih ya. Ini aja kayak berasa masih ada bau-baunya gitu kan, ya padahal dicuci tadi ya, makanya kayak gimana gitu rasanya sahabat suara ya, maafkan ya. Ya, pokoknya terserah deh kamu mau sarapan pagi hari ini apa aja, mau nasi uduk silakan, mau mie ayam monggo, apalagi mau nasi minyak ya boleh juga, mau bubur ayam silakan, mau laksan burgo boleh juga, terserah ya mau sarapan apapun sahabat suara ya. Nasi Padang boleh, kalau ada yang jualan silakan beli, nggak apa-apa.